exka FM 107 unxeke nigala game tsa sentjo game tsa hola ke a xa yamtsa ke qala tsa mma e wa ka u shisi game tsa hola a xa uqata game tsa singetite xa mtsa ke twi xa mtsa ke 5 ndi arta khamani ke chimboy dam tsa singetse a nxenxe ga hola me tsa qhadu ya sa mtsa ngumi a xa uqata mtsa ke qala tsa mma ya uqa ke qiman ke a xa uqa qulu inxishi dam tsa singe u shiki a xa uqa mtsa qala wa di sasti sa tratara mtsa singe Mulford sa Kington City a xa duit a qoli ca dang ci kaya ugu mikabo lagi kumang geng tak usi na kuling mesti sakit aje kuling aku usi na kham sedek aku wala kham sedek drill mesti sakit usi kena hek ala Rico Rix Andrew dona tuan fix gonggola kalah kham sedek bola kalah kham mayang kalah kham sedek malfur sakit tuan sedek kalah ada aku aku dah nusa bola wa PSL promotional play offs kita kalah kham mesti usi na game sawala kan hotel kham sedek kalah kham sedek kumakata ni sakit usi kalah kham sedek Tommy, Nomi, AB, Victor, ke kalacam. Moi, tak usah nak kau cak. Cacam cacam, ya cacam cacam kalacam. Kau mungkin kita cak fitai nak tani akal. Kau cacam cacam kalacam, kau cacam cacam lagi. Masa tengok, oh si, oh si, oh si, oh si, oh si. Saya cacam cacam lagi. Kau usah ke kalah akal. Kau cacam kau mungkin memang cuci si kalam cacam nak kalam cacam lagi. Sat patu, moi. Kau usah nak kalam cacam cacam. Kaki, Brandon. Prices at some second masungulu.

0: siwa kuna gani kara kempa sa kugam sa kumu na kita ngi ekia tuig kum sa kifiar ta ngi mukam na sik bigam sa ngi tuig kum sa ngi fifth tamani ta game sa ngi duiga usita anam sa ngi sa game sa ngi kimber lagi studio ngi kalat sa mung kumu ekia Rico Rix Maliti sa Andrew gumu na tong fix ngong gulen sa ngi kum sa ngi pole kalat kum sa ngi PSL promotional playoff ngi kalat sa mung ya Mulford sa Cape Town City kalakuk aku kalak cem cem tegem tasing kalak usir cem aduh dah nai tasang kalak cem tegem boleh kalak cem cewa kontali tegem kui dem omongan sungai
1: tidak kau batin kalas kita tidak abul kawat tidak kirim fikirinum tidak kau mana kau harus kerja ngukit tegem kita bertam seko ya wah hekai tu tegem kongsi nasional play of tami tu suka tegem ada PSL promotional play of nasional Milford dan Cape Town City tahu kerisanya hekai tu tegem kongsi nasional play of tami tu suka tegem ada PSL promotional play of nasional Milford dan Cape Town City tahu kerisanya tegem kau tadi

exka if kawa olanga ipangom tanu kuchu aung program ko sa wisi si ka ke radu ke kabeya tu ka kai si pangom ba kwe kai kwa radu ke numero ya wani ten seva pen neha FM or mtu tu kwe aung olanga si chango sa wisi si ka ke radu ke kabeya tu ka kai si pangom ba kwe kai kwa radu ke numero ya wani ten seva pen neha FM or mtu tu kwe aung olanga wa ngwe sa kawisigan kongta da masidika wachisimu da maunga maso tendu ta ngaba ulang

0: نخواه خیلی آمته ما گرما خودی هم به خاطر گرما خواه جی اتمو ات کنی خیلی تیتم نو خیلی تیتم تا اگر کلا کو خم خم یاد خم آم کنو که ها خم آم کنو کلم چند تا و آم تا آم تیم کا آم یا تیم کا کم نکنه کلم تا و شه کخو نخوا شه کخو تا شه کن چند تا نوی دیگه لند تا آم نی تی شه کلا خواهی تیم جاوی چند نخوا شه کخو نه چند ما کاتا کوک آیا میا کنه خان نم تی شه کوک داجه خوا خو تی نو تکو داجین داد کوچی اتان خود آن خواهد کنی تی نخوی آن مدت خبر آن دن ناو خوری اتامو مالک اتی نخوی آن دن نو گرما شیتا که خوی ها چه شک چه شک اتی نو چه آم نو آم گرنا خوا کویا کو آم آکو آم نخانی این آم دو آمتو مکو آم کوی آم کو تا کو آم نامی آم کار کوچه هیچ کو خا تا خون آم تن نو کو آم نو یا اکی نو آن کار کار نکتیم تیم آم آتن شکا نخو اکی من چه جاوه نچه تکه خاطر خودیو کا ات کنن کن خا تا خون تن دار دار کوچه سیات دار که خون آن تو کوچه نخو که آن تکه سکه موی آن کجا نخوایی تو ما آخه من هم نمی‌نامی چه سام کتیم تاکو منی تی نخو این کیو کلی نخو کتیم تاکو من چه نخو آب تی چه نخو نخو جمع بیگ ناو بیگ آی خواهد بود هم داد بیگ بود کم آتش بود نکتیم کاشن ما قه کم آب ما تو آخه چاره کرد کم تیت آن کوشن تیت دیگه نخو جمع آتا
1: Rumuru, temak kondisi ke pelatih cut kang te, temak tuah ha, kekang uang ni kekasih temang aku ikhadi mateng. acai itu teh tiga tumpah. Tapi kalau ama aku yang mat, ama aku nak kau siapa kamu? Yang aku kaku ke kuliah, ngurung ni tak kah? Kamu ngurung ni tak aku ke kuliah ngurung ni? Tak aku ke kuliah ngurung ni ha? Kaji, tapi entah ke dia, ke dah kundo, ke dah, ke kagak doa. Kau ke gua cerita kau tu pun doa kita, tengah kau ke ini doa ke, ay kang lu ke gula macam sama mama kau tu itu bika uaga kesing, kau cik uaga kesing i u eh macam gula ke mana, kau makah hitu ramai dabang ni ngah kata makah tadi cau, tapi kasing kagang ya, kuringe kau muka. Eh, sebagai dua kongsi satu lagi, udah wajar kalau tak kau kau tuh tak wajar kalau kau kau kemudian tuh tak wajar, tak kau kau jangan kau kau kau kemudian kau sebagai satu kau kau kau sebagai dua kongsi, kemudian sejak hari, tak sebagai wajar kamu orang tak sebagai sendah. Di sana u ke kulit temaji koi emai ma ke kula ke koi ke faktor tuh, sekarang aje kagen ke cik kondo juga siang lori kuat tinggal di titan negi, sekarang kam cakap uakundo tak kaya ke uakundo sewa ke kam, tengah kaya sewa ke kam le sekarang ke wanai, tekegi, macam kau tuh hei kegi uakundo tuh, ya. So kau ngaji jut kamera tu, ima kau dapat geng kamera hari ka, kaku ngapa? Tak kerja, ya kamu itu ni nak kuat kuat kesing, takkan tahu tak dapat takkan kau dapat kesing hari ni, tak ke geng kuat gua kasih uang kau, tak ke sesuang uang kau asing ada asing tak ke? Kasi ke mana? Gak, Tanah nanti tak agak kahang ke kemagung kakak kakang ke geboa tak kem tulengun kakak siaga kakawa dua fua ka tak ke go kamu kau kita negu tak ke gua tak ke kau kita negu tak kau ngausi kakak cipto aguan do kaguan dua fua ngan kakak dia kagin ciga tengah kakak cingka tak ke kakak mam cip mungin hemak katua. Hake ming akan ini semua kajung mulai kengen handu kula macam makatku mama cerita tu mereka dah geng ke kuat ke jauh nak kata kamu itu mana tua kakak kerja dah kek umi tengah kuat kat tengah musim ke kat tengah kukuah dah geng ke kamu itu atau dah singka Kemarin tu sih ke dua, aku guna gakar tu bila gak ada kemarin tu aku kubekan ni mereka buat kemar, kau tengah kagak kan itu tu yang kacau. Cik tu aku kubekan nak, aku kubekan gakar ke tengah itu ke cakap tu, kata aku kemar kata ke kanan, tengah kasu kanan tengah kasu itu guangu jatuh, jatuh itu. Agen kagak tak kaya kagak kaji kau eh. Wajib wajib bersih kakak cuakan nak kakak mereka cuacian, jangan kakak bersih lagi. Ya, kangen kau kemauin kau kem, kau kan ni kau kem tak bersih tuan mereka desa tengah cu, dah ni nak tengah dua tengah dua tengah dua tengah, kawan ni makai he, sama kakak aku musi, takun dua kahe. Ya, geng aku ke, ambra jusin cingu ke kundua, tak ke kemat itu kuah tuasin, tak kah tutu kah tutum kah tutum, mulai tarik langkah berita, ada tak ke ni itu asin, tak kah ke dua kundua ni ke wah, Ya, ya, sikia.

mkawa wala ngoi pango mtani kuchu au ngoi programa kwa sakuji se ka ke radho ke kawaya tu kakai se pango bakwe kai kwa radho ke numuru ya wane ten sewa pen neha FM ngan mtutu kwe au ngoi wala ngoi ngoi sakuji se ka ke programa ngoi akwang ha ke kawaya tu kakai se pango bakwe se ten mtutu kwe a ngoi ka wala ngoi sakuji se ngai kawa wala kwa nga ke dangung ke maunga maso tendu tangunga pa olang

0: ekska if kawa ulang ngobi pangom tanu kuchu awang ngobi ulang aji chang kuchu kuchu che ka ke radu aku si de kuang kan kuchu pa ke six minute mohung tan ngobi ulang ngobi tan six in 20 minute mohung tan ngobi ulang ngobi tan ngaji tawa kuchu kuchu che ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangom aku si de ke ulang ngobi tan chung ngobi aku ang ngaya de ke ka uwa pangom aku si de ke ulang aji chang tanu kuchu kama koi ta aku ini kalau program ni mah, untuk tu kau ngah ulang, kita mau ngah masuk, dan tu tu ngah ulang.
1: Aku sudah menjadi muntuk, emsa benak namu, jawab segan namu, tunggu abang awak ensumun.